setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, mencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya bangga pakai dan konsumsi produk dalam negeri.

0: Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: This place is amazing. Buckle up, pups.

Teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

0: talk about.
1: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?
3: Pakai ditanya.
2: Rugi gak?

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman, dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

0: aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya, udah beli di aku.
0: Tapi, harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi, kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

Aí, não. Ha, nou, zo, hoor. Hai, ja, nou, kom maar. Ik ga er in november.

Kedua, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: nih ya, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

istilah SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga wanginya.

Oke, teman Pro 2, tidak terasa udah jam 11 aja nih waktu Indonesia Timur ya. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah bergabung dengan kita di saat ini. Setelah ini kita akan bergabung dengan teman-teman

0: Kalsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada. Dan seperti biasa, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
1: Selamat pagi, Music Trainer.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah. Berarti suasananya juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan.
1: Gak ada angin
0: sama sekali.
1: Iya. Yang ada urusan di negara kita lagi
0: ada
1: semeraut,
0: angin tuh.
1: Ada angin.
0: Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman Pro 2 nonton di RRI Net, pastinya sudah kedatangan tamu spesial. Boleh dikenalin dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang bertalenta dan masih unyu-unyu, tapi enggak ya. masih kecil-kecil, tapi udah dewasa kok. Karena beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss pariwisata.

0: penyanyi dan lain-lain gitu.
1: Oke. Dan hari ini kita kedatangan Ivana Berliana.
0: Ivana Berliana.
2: Halo everyone.
1: Halo
2: selamat
1: Ivana.
2: Pagi,
1: selamat pagi. Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
1: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya dari modeling,
2: yes,
1: terus habis itu sekali. Akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
0: Iya.
1: Yes. Tapi nyanyi juga.
2: Iya, betul.
1: Banyak juga ya.
2: Banyak ya.
1: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin yeah. Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
2: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan. Mm-hmm. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Mm-hmm. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi
1: wow, okay.
2: Aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolahku dulu. Waktu itu lagi diselenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya Morowali Utara.
0: Jauh loh.
2: Jauh
1: bukan
2: dong,
1: di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Di Morowali Utara.
1: Okay.
2: Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah.
1: Wow, oke.
2: Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya, mm-hmm, saya ditawarkan karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita Morowali Utara.
1: Oke.
2: Okay. Nah, karena kebetulan waktu itu saya lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga, kamu mau nggak ikut putri pariwisata Morowali Utara? Karena aku lagi nyari pengalaman juga dan emang tertarik di dunia modeling juga. Mm-hmm. Jadinya aku ikut audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
1: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya, ya berarti ya.
2: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA.
1: Mm-hmm.
2: Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
1: Oke.
2: Okay.
1: Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
2: Untuk basic tugasnya kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya putra-putri wisata, jadinya aku langsung ke nasional.
1: Oh,
2: ya,
1: oke.
2: Jadi dari tim saya, beberapa orang dari tim putra-putri pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya putra-putri wisata Indonesia.
1: Indonesia.
2: Itu di tahun 2025. Ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
1: Oh gitu.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Wah, cukup lengkap juga ya. Yeah. Jadi kita tahu juga sih itu nomor 2. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
2: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi.
1: Yeah. Oh, yeah. Emang udah lebih dari lama ya.
0: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun-menurun itu kan.
1: Iya
0: kan?
1: Suara udah bagus.
0: Nah, jadinya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
1: Oke. Okay. Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil.
2: Iya.
1: Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
2: Iya, yes, betul sekali karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Nah, puji Tuhannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini,
1: berarti
2: hingga bisa rilis lagu.
1: Ini lagu perdana nih berarti?
2: Yes, betul sekali Kak.
1: Wow, seru banget sama Pro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
2: Yes, betul sekali.
1: Nanti kita bakal ngomongin soal lagu ya teman-teman berdua. Selain yang satu ini, buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu bisa langsung merapat ya di 0811 800 105 teman-teman berdua. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: gue benar-benar nggak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

0: 5 Februari 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana. Pas lagi dulu tuh, apa namanya, dia udah nyanyi dari lama juga ya. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini ya, gitu
2: betul,
0: ya.
2: Betul, Kak.
0: Tapi sebenarnya ada gak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem
1: yang menjadi influence-nya?
2: Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke,
2: Liodra. Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Liodra ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars. Lagunya nenengin gitu, jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya tuh, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman berdua juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip. Beda Pendapat gitu. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini, misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya, Kak.
0: Oh iya juga.
2: Benar,
0: ya
2: kan? Yeah. Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu
0: iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Benar juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh
2: kan,
0: kalau udah prinsip,
2: udah beda prinsip,
1: itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi itu beda agama.
2: Beda agama.
1: Ya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Iya, ya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas. Kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang gak cocok sama prinsipnya, ya gak bisa sama sekali ditolerir gitu.
2: Iya, gak bisa ya.
0: Interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Produser lagu dari kita, Kak Ibeng. Kak Ibra Marsuki.
0: Berarti ini cerita fully dari Kak Ibeng? Atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke, oke. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu. Bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku. Tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur ya, jadi kita cari, karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya, Kak.
0: Iya sih. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya sama standar TikTok.
2: Iya.
0: Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah setiap hari.
2: Benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak banget.
1: Standar.
2: Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya, Kak, apalagi kayak nonton-nonton TikTok, jadi kayak ngelihat video-video ini, aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram, jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin. Padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Faye?
2: Bingung juga ya?
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin. Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makanan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain, Faye. Aduh, bukan prinsip gue lagi gitu, ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu.
1: Fundamental sih.
0: Iya sih. Ya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu, kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya. Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir. Nah jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dave, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan. Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu gak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Jadi switch beat ya, apa segala dia. Macam
1: hooknya beda-beda. Pernah dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Terus nggak tahu.
1: Dia nggak tahu di bagian ref, di bagian verse.
0: Iya
1: kan? Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu. Gitu. Yeah. Karena dia dengar di TikTok di refnya doang.
2: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
1: Iya.
0: Tapi ini lagunya genrenya apa sih? Tadi aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B ya?
2: Iya.
1: Pop R&B lah.
0: Pop R&B. Wow, ini seru banget sih itu ngobrol dua. Oke deh kalau gitu abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin dulu sekali. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811 800 105 ngobrol dua. Langsung aja Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke teman bro 2 masih di Music Planner pastinya bersama gue Davi Prada, Rio Narabumi dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B. Iya,
1: masih easy listening lah.
0: Iya. Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih apa ya? Kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bassnya kental banget. Terus habis itu juga
1: dan
0: ada.
1: Notasinya masih normal lah. Yeah. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, kan tadi aku bilang miring banget gitu kan.
0: Yeah,
1: outside the box. Gitu. Kalau ini kan enggak. Setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya? Mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia musik. Gitu. Tapi kalau misalkan kamu Ivana, apa namanya? Berarti kamu kan banyak nih bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model
2: Iya benar.
0: Jadi miss
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Kalau berbicara soal passion sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga. Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan pariwisata juga. Nah kebanyakan bagus nih banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu. Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini. Aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Bener
2: bagaimana sih caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu. Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener,
2: gimana
0: bener,
2: caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri lagu. Mandiri
0: ya. Jadi kayak ya gue Miss tapi gue punya lagu juga gitu.
2: Bener.
0: Gak cuma gara-gara gue Miss gue promoin lagunya.
2: Iya benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti ya yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Iya benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jakarta.
2: Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton. Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke Makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh Purwakarta.
2: Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa ya, berarti ya.
2: Iya, betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya, Sumatera Barat.
0: Ih seru banget. Jadi
1: seru
0: pengen
1: dia.
0: Jadi pengen ya
1: pada dan ke Padang terus dia nyari restoran Padang enggak ada di sana.
0: Restoran doang. Benar. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih aku mau nanya aja ya. Rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh. 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
0: Okay.
2: Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya, aku sukses di karir aku.
0: Amin.
2: Entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
0: Amin. Tapi kita bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
2: Oh, harus dong.
0: Oke. Ditunggulah ya untuk project selanjutnya gitu. Dan pastinya dua-duanya semoga terjadilah ya.
2: Amin.
0: Amin.
2: Ya.
0: Seru banget ya hari
1: seru,
0: ini.
1: Seru.
0: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya, kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
1: Ya dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling menduli kata biskota.
0: Yeah.
1: Nah jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan.
2: Iya,
1: nah
2: benar.
1: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi.
0: Oh, okay.
1: Talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
0: Berkolaborasi,
1: berkolaborasi featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
0: Ah, interesting. Oke okay deh, Topo Pro 2.
1: Iya.
0: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah okay. yang satu ini.
1: Siap.
0: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kaput Umum Pro 2. Sekali lagi nih, apa namanya, kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Kita Mambro 2 pastinya masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama gue Davi Prada, Rio Dana Bumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pro 2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa. Bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok gak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya, kamu seperti apa orangnya. Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini, jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip berarti ya?
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Rio nih kira-kira, kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan.
0: Oke. Okay.
1: Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah, bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu nggak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya, ya didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang hari ini itu banyak lagu AI yang beredar.
0: Iya lagi.
1: Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika kan nggak?
0: Iya.
1: Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya, itu dia di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, nggak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama.
0: Okay.
1: Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat
2: benar.
1: Like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverinya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base
1: itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya, follower lu sekarang sudah 1 juta, itu nggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar sih, benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka. Karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: Iya, AI atau enggak gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ya sukses lah untuk Ivana, single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Benar. Yes. Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Ivana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali. Yes.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu. Oh.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih ya. Semuanya.
0: Thank you.
1: Ketemu. Ke Sabtu depan pindah loh.
0: Yes, karena banyak juga nih teman berdua yang dengerin Music Planner. Kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau
1: lagi
0: nongkrong, macet-macetan.
1: Dengerin Music Planner.
0: Dengerin Music Planner deh tuh ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman berdua seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Z, Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauruk.
0: Dadah, sampai ketemu lagi.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Ya, selamat Pro 2, ketemu lagi sama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Teman, tadi selama 1 jam yang lalu kita baru aja mengikuti Music Planner ya, dengan Pro 2 RRI Jakarta. Teman Pro 2, seru banget aku tadi dengerin obrolannya. Dan teman, seperti biasa nanti kita akan temenin kamu sampai aku bakal temenin kamu sampai nanti pukul 5 sore. So, buat kamu teman Pro 2, kalau misalkan kalian mau boleh kalau mau request lagu ya silahkan aja langsung ke 081356245884 atau di Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon ya. Aku bakal tungguin kamu sampai nanti pukul 5 sore tentu saja. Dan habis ini aku juga bakal balik lagi dengan semua informasi lainnya. Buat kamu hari ini teman Pro 2 yang mungkin sedang makan siang atau mungkin sedang masak-masak sama keluarga kamu, atau mungkin kamu sedang liburan kali ini menuju ke suatu tempat, pokoknya enjoy your life, enjoy your weekend, karena ya hidup ini cuma sekali dan buat apa tidak kita nikmati gitu. Habis ini aku bakal play lagunya Malu-Malu by Indah Kus, teman Pro 2. Aku lagi suka banget dengerin lagunya, lagu-lagu dari Indah Kus. I think she's cute and I don't know, she's my celebrity crush maybe. Oke, langsung aja, ini dia Malu-Malu by Indah Kus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan kali ini aku bakal spill satu informasi teman Pro 2 buat nemenin makan siang kamu. Jadi ada namanya Marlina Clara Sesa, ini resmi menjadi mencatatkan sejarah ya sebagai perempuan asli Papua pertama yang berhasil meraih lisensi tipe rating Airbus A320 ya, atau A320. Jadi salah satu sertifikasi yang wajib dimiliki oleh pilot untuk menerbangkan pesawat jenis Airbus A320 ya. Dan kabar itu juga langsung diunggah olehnya di akun pribadinya @sesaacel ya. Setelah doi ini menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan dan dinyatakan lulus dalam uji kompetensi. Media lokal Papua, TVRI Papua pun juga menyebut Marlina ini sebagai perempuan asli Papua pertama yang meraih lisensi tersebut, teman. Nah, lewat salah satu unggahannya, Marlina ini bilang kalau misalkan cita-cita awalnya adalah bekerja di dunia penerbangan sebagai pramugari. Namun pada 2014 ia harus menerima kenyataan bahwa gagal lolos dalam seleksi pramugari Garuda Indonesia. Alih-alih menyerah, teman justru mengubah arah mimpinya. Ia memutuskan untuk menempuh pendidikan pilot di Asian Institute of Aviation Filipina. Di sana ia berhasil menyelesaikan pendidikan dan juga memperoleh private pilot lisensi atau PPL serta juga commercial pilot lisensi atau instrumen rating CPL or IR. Terus dua lisensi penting yang menjadi bekal untuk berkarir sebagai pilot profesional. Nah, perjalanan Marlina ini belum berhenti sampai di situ aja, teman. Untuk dapat menerbangkan pesawat komersial Airbus A320 ya, ia juga harus mengikuti program tipe rating A320 di Global Training Aviation Tangerang. Program tersebut mencakup pelatihan intensif mulai dari pembelajaran sistem pesawat, simulator penerbangan, hingga serangkaian uji kompetensi yang harus ia lalui sebelum lisensinya diterbitkan. Dan setelah dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akhirnya resmi menerbitkan lisensi tipe rating Airbus A320 atas nama Marlina pada tanggal 26 Juni 2026 lalu. Tentu saja ini menjadi tonggak penting ya untuk dunia penerbangan dari Papua, dan semoga juga bakalan lahir Marlina-Marlina baru selanjutnya dari Papua. Nanti dia bakal balik, teman, dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman-teman.

teman-teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi, semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.
1: Kami masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kali ini ya, setelah 10 tahun, lebih dari 10 tahun malahan ya, absen dari cerita utama teman Pro 2, Gon Fris dan Killua Zoldyck ini ya, akhirnya kembali muncul di manga Hunter x Hunter lewat chapter 414 ya. Dan ini juga menjadi kemunculan pertama Killua sejak chapter 339 ya, yang terbit tahun 2012. Sementara Gon ini akhirnya tampil ya, terakhir kali tampil itu di 345 pada tahun 2014. Dan gak heran sih teman Pro 2 kalau misalkan comeback iconic 2 ini langsung bikin heboh ya. In case you are missing teman Pro 2, jadi beberapa tahun terakhir Hunter x Hunter ini memang sudah gak lagi berfokus ke Gon dan juga Killua. Ceritanya bergeser ke Art Succession Contest ya, perang perebutan tahta kerajaan Kakin di atas kapal Black Whale menuju Dark Continent teman. Dan arc ini menjadikan Kurapika ini sebagai tokoh utama dengan konflik yang juga melibatkan Hisoka teman. Terus juga ada Phantom Trope juga, hingga perang antar keluarga mafia di chapter 414 ya. Pembaca akhirnya mendapatkan update soal Gon dan juga Killua. Masih berkeliling dunia bersama Aluka, sementara Gon kini juga terlihat bepergian dengan karakter yang baru yang misterius gitu. Nah teman, alasan mereka ini baru kembali setelah lebih dari satu dekade bukan karena arah cerita yang memang sedang bergeser, tapi juga karena manga ini beberapa kali mengalami hiatus panjang akibat kondisi kesehatan Yoshihiro Togashi ya. Nggak heran juga kalau misalnya kemunculan kembali dua ikonik ini itu langsung disambut antusias dan jadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu nih sama penggemarnya Hunter x Hunter. Dan teman, menurutku ini kayak a little update from the duo we've missed the most, ya nggak sih? Dan nanti Tio bakal balik lagi teman Pro 2, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bakal aku putarkan lagu Selena Grace

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Teman, kita masuk ke Maluku Sport lagi. Pro 2 Sport ya, teman Pro 2, kita bakal ngebahas terkait dengan dunia olahraga yang sedang happening saat ini ya. Kalau kita ngomongin soal dunia olahraga, yang pasti yang sekarang sedang happening adalah apa? Tidak lain tidak bukan adalah Piala Dunia 2026 yang sekarang ini sudah mulai memasuki fase final ya. Waduh, gak kerasa bentar lagi kita bakalan menyudahi pertandingan-pertandingan yang luar biasa ini ya teman. Tapi ngomong-ngomong soal Piala Dunia 2026, sekarang ini tersisa 2 tim saja ya, yaitu adalah Spanyol dan juga Argentina. Nah buat kamu nih, kalian nih mendukung Spanyol atau Argentina nih? Atau gimana? Atau dua-duanya? Atau gimana nih? Ya, kalau menurutku mereka berdua sama-sama kuat ya. Spanyol juga kuat secara tim, terus juga kipernya juga kuat banget. Yang paling bikin aku speechless, bukan speechless tapi kayak appreciate dan kagum gitu ya, amazed gitu sama Spanyol adalah mereka ini sepanjang pertandingan Piala Dunia itu cuman baru kebobolan 1 gol aja. Bayangkan 1 gol aja dari timnas Belgia kalau gak salah ya, Belgia atau Kolombia, Belgia sih. Terus kalau Argentina sendiri, memang Argentina ini tahun lalu juara dan tahun ini kayaknya dia juga masih ingin menjadi juara. Pasti sih, siapa sih yang mau jadi juara? Dan mentalitasnya tuh masih mental-mental juara gitu. Dan untuk finalnya nanti ya tanggal Pro 2, kita akan menyaksikan laga finalnya nanti pada tanggal 20 Juli. Berarti itu kalau nggak salah hari Senin ya, hari Senin jam 00 waktu Indonesia Barat, berarti sekitar jam 2 Indonesia Timur ya. Terus kalau misalkan di third place nanti, di third place juga akan ada Perancis melawan Inggris teman. Jadi dua negara ini nanti akan bermain di tanggal 19, which is

0: pagi jam 4 pagi. Aduh, ini kayaknya aku besok dinas subuh jadi aman-aman sih kayaknya ya. Oke. Gitu teman Pro 2. Jadi pokoknya buat kamu nantikan saja ya siapa yang akan menang di Piala Dunia tahun ini. Dan aku yakin pasti kalian juga sudah punya jagoannya masing-masing ya, tentu saja. Dan teman, buat kamu ya, kamu bisa banget join di sini juga. Nanti aku bakal temenin kamu masih sampai jam 5 sore. Tapi sebelum itu aku bakal play dulu lagu-lagu yang spesial buat kamu. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jean Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: masih sadar kah, Sing? Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Cuman, setiap hari, di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Kalian masih bersama Tio Nugroho di Pro 2 Sport, teman Pro 2 ya. Oke. Kali ini aku bakal nge-spill satu informasi dari Coventry City ya. Coventry City ini telah merekrut bek tengah Swiss Aurelie Amanda dari Eintracht Frankfurt ya. Dengan biaya tidak diungkapkan, klub Liga Premier yang baru dipromosikan mengumumkan hal itu pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 lalu. Bek berusia 22 tahun itu tiba setelah 2 musim bersama Bundesliga ya. Ia memainkan 42 penampilan di semua kompetisi dan memiliki 7 caps untuk Swiss. Dan ia juga mengungkapkan bahwa keinginannya untuk mencetak gol di kandang baru, katanya gitu. Kedatangan Amanda ini menjadi bagian dari persiapan Coventry menghadapi musim perdana di Liga Premier. Ia juga berharap ya, diharapkan ini memperkuat lini pertahanan dari tim promosi tersebut. Dan teman Pro 2, Coventry ini mulai kampanye Liga Premier dengan bertandang ke juara bertahan Arsenal pada 21 Agustus. Rekrutan ini juga menjadi langkah penting bagi Coventry dalam membangun skuad kompetitif. Berbekal pengalaman di Bundesliga, teman Amanda ini siap menghadapi tantangan di kasta tertinggi Inggris. Oke. Ini untuk Liga Inggris ya, teman Pro 2 ya. Nanti dia bakal balik lagi dengan sejumlah informasi olahraga lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita mesti sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iyo, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke, apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

informasi lagi teman Pro 2 ya, yaitu kini dari kita beralih ke Jakarta ya. Klub Liga Turki ya, ini dikabarkan telah mengajukan tawaran perdana mereka ya kepada penyerang asal Mesir Mohamed Salah. Tawaran tersebut disampaikan pada bursa transfer musim panas 2026. Jadi jurnalis Turki Yagiz Sabuncuglu ini melaporkan Salah semula ya meminta gaji sebesar 15 juta euro per tahun. Namun penyerang berusia 34 tahun itu disebut telah menurunkan ekspektasi nilai gajinya demi membuka peluang bergabung dengan Besiktas gitu. Dan Besiktas ini telah mengajukan tawaran pertamanya kepada Mohamed Salah teman Pro 2. Terus juga Sabuncuglu ini juga mengungkapkan bahwa pengacara Salah telah berada di Istanbul kehadirannya untuk melanjutkan perbincangan dengan pihak Besiktas ya. Hingga kini baik Besiktas maupun Mohamed Salah ini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dengan kabar tersebut. Proses negosiasi ini masih berlangsung dan belum ada kesepakatan yang diumumkan gitu. Jadi ini transfer pemain ya ternyata. Oke. Nanti kita update lagi ya. Ini juga salah satu pemain terbaik dari Mesir juga teman produk Mohamed Salah. I'm one of the big fan of this guy. Dan nanti Tio bakal balik lagi. Tentu saja kita bakalan lanjut di Pro 2 Entertainment teman, tetap stay tune di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintai berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Okay, Taylor Swift dengan Affiliate, teman Pro 2 ya. Kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ya, aku bakal nge-spill satu informasi. Ini developer game indie asal Thailand, Jojojo Soft, ini baru saja ngebagiin cerita nyeleneh soal proses pembuatan poster di game terbarunya, yaitu Billy the Hero, teman Pro 2. Lewat postingan tersebut ya di Reddit, Do ini ngaku kalau misalkan desain foto monster di game itu ternyata dibuat dari foto istri yang lagi tidur. Aduh, aduh, aduh, aku gak ketawa ya, mohon maaf ya. Memang istri itu semenyeramkan monster ya. Jadi menurutnya teman berdua, foto sang istri itu nggak dipakai mentah-mentah itu. Nah, dan itu ngambil beberapa bagian kayak wajah, tangan, terus sampai mulut yang dijadikan sebagai sampel gitu. Nah, setelah itu semuanya diolah pakai kayak banyak layer gitu kan, terus diotak-atik warnanya, teksturnya, sampai berubahlah jadi monster yang bentuknya tuh bener-bener bikin merinding gitu. Nah, nggak cuma foto istrinya juga teman berdua, foto makanan yang bekas yang foto makanan bekas ya yang habis dimakan pun juga sampai ikut menginspirasinya buat jadi karakter monster di game itu. Nah, pengakuan itu langsung bikin kolom komentar di Reddit rame teman, karena banyak gamer yang penasaran gimana reaksi sang istri gitu setelah tahu kalau misalkan fotonya diam-diam dijadiin referensi buat bikin monster, ya enggak? Ya, ada juga ya teman berdua yang bercanda nyuruh netizen untuk memantau akun JojoJojoSoft ya. Siapa tahu beberapa hari lagi statusnya mulai berubah, bukan istri lagi nih, tapi mantan istri atau mantan suami gitu ya. Nah, jadi buat yang penasaran teman berdua, Billy the Hero ini sendiri adalah game dark fantasy turn-based RPG ya, yang mengikuti kisah Billy. Nah, seorang penjahat yang berubah jadi beruang berotot di Pulau Neraka. Nah, misinya pun juga nggak kalah absurd teman, yaitu membangun kerajaan harem dengan menyelamatkan para pahlawan wanita. Game bergaya seni 2D ini juga punya sistem pertarungan yang unik bernama Artemic Combat teman, yang mengandalkan perhitungan matematika saat bertarung. Nah, game ini nantinya itu bakal dirilis secara global di Steam, termasuk juga buat pemain di Indonesia. Tapi sampai sekarang nih statusnya masih coming soon gitu. Jadi belum ada tanggal rilisnya secara resmi gitu kapan gitu. Tapi teman Pro 2, kalau misalkan nih ya foto kamu dijadiin referensi buat monster gitu, kira-kira monster apa yang cocok buat kamu ya? Boleh, boleh, boleh kalau mau cerita. Nanti Tio bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
2: Iya banget. Padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
1: Nah, itu dia. Padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
2: Contohnya?
1: Ya, kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
2: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
1: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
2: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
1: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
2: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
1: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Teman Pro 2 kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman, kali ini salah satu franchise horror terfavorit sepanjang masa menurutku ya, The Conjuring ya, First Communion ini resmi mengumumkan dua pemeran utama, Gareth Waring dan juga Amanda Fix, yang akan memerankan versi muda dari Ed dan juga Lauren Warren, teman Pro 2. Wow, dan ini artinya ya, untuk pertama kalinya sejak semesta The Conjuring dimulai, karakter ikonik tersebut tidak lagi diperankan oleh Patrick Wilson dan juga Vera Farmiga gitu. Dan dalam film prequel ini, teman, itu juga bakal mengambil latar beberapa tahun sebelum peristiwa The Conjuring 2013 ya, yang fokus pada masa-masa awal Ed dan juga Lawrence belum dikenal sebagai pasangan penyelidik paranormal paling terkenal gitu. Dan teman Pro 2, First Communion ini disutradarai sama Rodrigo Hart ya, dengan naskah yang ditulis sama Richard Nying dan Ian Goldberg, dua penulis di balik The Nun 2 dan The Conjuring Last Rites. Oke. Dan yang pastinya ya, meskipun The Conjuring The Last Rites ini dipromosikan sebagai akhir perjalanan dari Ed dan juga Lauren versi Patrick Wilson dan juga Vera Farmiga, kesuksesan film tersebut itu membuat Warner Bros dan juga New Line melanjutkan franchise ini lewat prequelnya. Nah, hingga kini teman Pro 2, semesta The Conjuring ini termasuk Annabelle dan juga The Nun ini telah meraup lebih dari 2,7 miliar US dollar di box office global dan masih menjadi franchise horror terlaris sepanjang masa. Wow, luar biasa. Kita bakal tungguin gimana prequelnya dari The Conjuring ini ya, teman Pro 2 ya. Tentu saja nanti kita akan bahas lagi kalau misalnya udah rilis. Dan kali ini aku bakal play lagunya Don't You Remember.

0: Yeah.
1: Masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman, dan kita masih di Pro 2 Entertainment sama Pro 2 ya. Satu informasi lagi aku bakal kasih buat kamu. Jadi usai apel pagi ya hari kemarin ya, ini aku bawain sebuah informasi dari petugas damkar Pasar Minggu ya. Jadi itu langsung matrasnya langsung digelar teman Pro 2 petugas damkar Kecamatan Pasar Minggu ya. Itu ikut menjajal sesi yoga dalam rangkaian acara Raga Pop Inklusif BBB Bapak-bapak berseragam yang diinisiasi oleh ragapop.club. Oke, dipandu langsung sama instruktur Pamela Barus, teman, para petugas ini diajak untuk berkenalan dengan gerakan-gerakan dasar yoga mulai dari chaturanga ya dan sana hingga downward facing dog atau adho mukha swasana gitu, swasana. Oke, okay, I'm sorry guys, this is something weird for me. Dan gak cuma itu, Pro 2 beberapa peserta juga bahkan sukses mencoba baksana atau crow pose ya, pose keseimbangan yang butuh kekuatan inti, koordinasi dan juga fokus ekstra. Dan dibalik kegiatan yang berlangsung, teman Pro 2 gerakannya yang terlihat tenang, yoga ini punya segudang manfaat selain mulai dari meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan dan juga mengurangi stres gitu. Buat para petugas damkar yang sehari-hari dituntut untuk selalu siap siaga menghadapi situasi darurat ya, sesi ini itu menjadi momen buat recharge sekaligus juga melatih mobilitas tubuh dan juga menunjukkan kalau misalnya kekuatan juga bisa dibangun lewat napas dan juga keseimbangan. Wow, keren sih. Aku juga pengen sih ikutan yoga ya, teman Pro 2. Mungkin boleh dong diinfokan yoga di Ambon itu di mana ya? Nanti kita bolehlah yoga bareng-bareng ke sana. Tiap nanti bakal balik lagi teman Pro 2 dengan semua informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Februari 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama tahun Februari 2, pemerintah menetapkan sedikitnya 60% produksi gas lapangan abadi Blok Masela dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan domestik di berbagai sektor strategis. Kebijakan tersebut membatasi porsi ekspor maksimal 40% guna memperkuat ketahanan energi dan pengembangan industri nasional, teman. Informasi kedua, dalam rangka meningkatkan keterampilan dan juga keahlian bertani bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 36 Lea bersama dengan Yayasan Bina Tani Sejahtera melaksanakan program penyuluhan yang bertempat di areal perkebunan lapas pada hari Sabtu 18 Juli 2026. Penyuluhan tersebut bertujuan untuk membekali warga binaan mengenai dasar-dasar dalam bertani seperti pemupukan, pengaplikasian obat pada tanaman dan perawatan tanaman pada tanaman agar tumbuh dengan optimal. Informasi ketiga, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM berkomitmen melindungi konsumen dan juga memperkuat ketahanan kesehatan nasional melalui pengawalan inovasi vaksin produksi dalam negeri. Komitmen tersebut diwujudkan dalam mendukung peluncuran vaksin BioTCV ya sebagai vaksin tifoid konjungtat pertama buatan Indonesia. Dan teman, peluncuran vaksin BioTCV itu berlangsung dalam gelaran Medical Expo atau Max Expo di FKUI 2026 di Jakarta Pusat. Pada hari Kamis 16 Juli 2026, vaksin tersebut merupakan hasil kolaborasi PT Bio Farma Persero bersama FKUI untuk menjawab tingginya beban kasus demam tifoid. Informasi selengkapnya teman Pro2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian info Pro2 pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sampai jumpa di info Pro2 berikutnya.
1: Demikianlah info Pro2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: Teman Produa, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Teman berdua cerita maluku kembali hadir di ruang dengar kamu bersama aku Tio Nugroho ya. Masih ada beberapa waktu lagi untuk aku temenin kamu di sore hari ini. Dan kali ini kita langsung aja spill-spill informasi yang sedang happening di Maluku. Kira-kira apa aja ya teman berdua ya. Setelah kayaknya hari ini juga ada ini deh ya, acara Rans Kuliner Karnival ya kalau nggak salah, di Lapangan Merdeka ya teman. Buat kamu mungkin udah ada plan mau ke sana, boleh banget ya. Aku nanti kayaknya juga mau ke sana, tapi belum tahu apakah hari ini atau besok karena bahkan ada guestnya juga ya kalau nggak salah ya, beberapa guest. Nanti abisnya aku spill deh siapa-siapa ajanya deh. Tapi sebelum kita spill isi itu ya, kita bakal spill informasi dulu dari Maluku Tengah ya. Jadi puluhan aset pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah ini terancam beralih ke Pemda Seram Bagian Barat. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi 1 DPRD Maluku Tengah Abdul Qadir Pelu kepada awak media di ruang kerjanya. Ya, politisi PDIP itu merincikan sebanyak 47 aset dari sektor pendidikan, yaitu sekolah-sekolah tingkat SD hingga SMP. Ada pula juga aset pada sektor pelayanan kesehatan, yaitu puskesmas dan juga beberapa aset lainnya. Aset-aset tersebut tersebar di wilayah Leihitu, ada pula juga di Kecamatan Teluk El Paputih ya teman. Tentu hal tersebut itu menjadi tanggung jawab komisi yang berhubungan erat dengan bidang pemerintahan. Teman Pro 2 dikatakan kondisi tersebut menjadi atensi dari Komisi 1 DPRD Maluku Tengah. Olehnya itu pihaknya mengusulkan untuk dibentuk panitia khusus penyelesaian polemik tapal batas Maluku Tengah dan juga Seram Bagian Barat ini. Menurutnya ya harus ada kolaborasi Pemda Maluku Tengah dan juga DPRD Maluku Seram Bagian Barat ya untuk pembentukan pansus ini dan juga Pemda Maluku Tengah maksudnya ya, sehingga masalah ini juga dijembatani hingga ke pemerintah pusat gitu. Komisi 1 DPRD Maluku Tengah juga telah memanggil beberapa bagian hukum Setda Maluku Tengah dan juga kecamatan terkait dengan membahas pengelolaan tapal batas tersebut gitu. Dan beliau juga berharap teman Pro 2 agar Pemda ini sesegera mungkin merespon ini sehingga legasi masyarakat ini tidak terlepas begitu saja dari wilayah Kabupaten Maluku Tengah gitu ya. Sama-sama orang Maluku, selesaikan baik-baik saja ya teman Pro 2 ya. Nanti dia bakal balik lagi teman, tetap stay tune aja di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Well, teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kali ini aku bakal ngasih satu informasi dari SMA Negeri 1 Ambon nih. Di mana teman Pro 2 sebanyak 417 siswa baru di SMA Negeri Ambon ini resmi menuntaskan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS mereka ya, yang berlangsung selama 5 hari sejak hari Selasa hingga hari Sabtu tanggal 18 Juli lalu ya. Hari ini maksudnya. Jadi hari terakhir MPLS ini ditandai dengan deklarasi budaya sekolah aman dan nyaman sebagai bentuk dari komitmen seluruh warga sekolah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, bebas dari perundungan, serta juga mendukung pembentukan karakter peserta didik gitu. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ambon, DRA E. Latu Riu ini mengatakan seluruh pelaksanaan MPLS berjalan sesuai dengan perpanduan dan juga petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Taman Perdua. Ia menjelaskan juga deklarasi budaya sekolah aman dan nyaman ini menjadi tindak lanjut dari program pemerintah Provinsi Maluku yang sebelumnya telah diluncurkan oleh Gubernur Maluku dan diresmikan oleh Sekretaris Daerah Maluku gitu. Well, pokoknya selamat belajar buat teman-teman di SMA Negeri 1 Kota Ambon ya, salah satu SMK favorit juga di Kota Ambon, dan semoga juga banyak memunculkan prestasi-prestasi baru lagi untuk sekolah dan juga untuk Maluku tentu saja. Nanti itu bakal balik lagi teman, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan

Well, kembali lagi teman Pro 2, kita awali ya di top 20 Indonesia di Pro 2 RW Ambon kali ini ya. Tapi sebelum itu teman Pro 2, aku bakal nginfoin dulu siapa-siapa aja yang harus keluar dari top 20 minggu ini. Yang pertama ada titik-titik di ujung doa Baisal Priyadi dan Tak Akan Terulang by Vanessa Zee dan Roni Parulian. Ini harus keluar dari top chart di top 20 minggu ini teman. Dan tapi otomatis kita juga bakalan ada new entry untuk di minggu ini ya, di posisi ke-20 langsung ya disambut dengan Walls Akhir Zaman by Roni Parulian. Dan di posisi ke-19 akan ada Salah Apa Aku by Fajar Nor. Langsung aja

Di posisi ke-18 nomor 2 sayang sekali harus turun dari chart ke-14. Ada Mungkin di Depan Buruan by It Gitaf, teman. Dan ini penurunan yang cukup dalam ya, ada 4 tingkat ya dari minggu sebelumnya. Dan di posisi ke-17 ada Keliling by Farel Hilal yang juga turun 6 peringkat ya dari sebelumnya di minggu lalu ada di posisi ke-11.

Nomor 2 di posisi ke 16 ya, ada Teh Hijau dari Tulus ya. Ini single terbarunya yang Aku Tak Bisa Jatuh Cinta. Selanjutnya disusul di posisi ke 15 teman nomor 2 ada Aku Harus Pergi by Wisnu featuring Ari Rosmana ya, yang naik 3 peringkat dari posisi ke 18 ke posisi 15.

Rabun jauh dari Bernadia nomor 2, sayang sekali harus turun dari posisi ke-8 ke-14 ya. Dan disusul dengan Seketika by Rizwan Fadilah featuring Rans Boy dan juga Mahalini dengan Seketika ya, yang naik 4 peringkat dari minggu lalu, yang berada di posisi ke-17.

Teman Pro 2 di posisi ke-12 ada Remuk by Anji Calvarho, teman. Dan ini naik 4 peringkat dari minggu lalu yang berada di posisi ke-16. Lalu selanjutnya di posisi ke-11 Teman Pro 2 ada Terbelah Jadi Dua by Gloria Jessica featuring Ade Govinda, Teman Pro 2 yang harus naik. Naik 2 peringkat ya, minggu lalu berada di posisi ke-13, sekarang di 11. Baik, kayaknya aku rangkum dulu ya dari posisi ke-20 sampai ke-11 ya. Di posisi ke-20 ada Walls Akhir Zaman by Roni Parulian. 19 ada Salah Apa Aku by Fajar Nor. 18 ada Mungkin Di Depan Buram by It Gitaf. 17 ada Keliling by Farel Hilal. 16 ada Teh Hijau dari Tulus. 15 ada Aku Harus Pergi by Wisnu dan Ari Lesmana. 14 ada Rabun Jauh by Bernadia. 13 ada Seketika dari Rizwan Fadilah featuring Rens Boys dan Mahalini. 12 ada Remuk by Angie Calvarho. Dan 11 ada Terbelah Jadi Dua by Gloria Jessica featuring Ade Govinda.

Taman Pro 2 di posisi ke-10 ada Gurun Hujan by Juicy Luisi ya, yang naik 2 peringkat dari minggu lalu. Dari posisi ke-12 menjadi posisi 10, dan kali ini di posisi 9 ada Pura-Pura Taman Pro 2 yang harus turun 4 peringkat dari minggu lalu di posisi ke-5 ya.

0: Di posisi ke-8 sama nomor 2 ada Adrian Khalif dengan 2001 kali ya teman. Lagu ini yang akhir-akhir ini terngiang-ngiang di otakku sejujurnya. Gak tau kenapa emang musiknya seenak itu sih menurutku sih ya teman pro 2. Dan ini naik 2 peringkat dari minggu lalu di posisi 10 ya teman pro 2. Dan buat kamu teman, kita masih lanjut lagi sekarang di posisi ke-7 ya. Ada lagunya Tarik Ulur dari Mario G. Clau ya, yang naik 2 peringkat juga dari minggu lalu, yang ada di posisi ke-9.
1: Tiada henti seakan

Sempurnanya aku itu nomor 2 by NPD dari posisi ke-6 ya. Dan sayang sekali harus turun 4 peringkat ya dari minggu lalu yang ada di posisi ke-2. Kalian harus perlu banyak request lagi nih supaya NPD ini bisa sampai di top chart kita yang nomor 1 ya. Tapi nggak apa-apa teman pro 2, selanjutnya ya disusul dengan nomor 5 ya, ada Sisi Potret by Enau featuring Ariel Semana yang juga harus turun 2 peringkat dari posisi ke-3 ke posisi ke-5.

Well, nomor 2 di posisi keempat ada Iqra by Raim Laode ya, yang naik lumayan tinggi ya, 3 peringkat ya dari posisi ke-7 di minggu lalu. Wow, lagu ini juga salah satu lagu favorit aku deh. Disusul di peringkat ketiga ada Cinta Kita by Tohpati featuring Fabio Esther, teman pro 2 ya, yang sayang sekali ya di minggu lalu dia udah menduduki posisi top 1 ya, di top 20 Ambon, dan kali ini ada di posisi ketiga.

Tahun Pro 2 di posisi kedua ada Sederhana by Siloam 7, teman, yang naik 4 peringkat ya, dari minggu lalu ada di posisi ke-6. Well, kita udah di posisi kedua dan aku bakalan ngerangkum dulu ya, dari posisi 10 sampai posisi kedua sebelum aku spill siapa nih yang menduduki puncak Pro 2 Top 20 ya. Di edisi kali ini. Dan teman Pro 2 di posisi ke-10 ada Gurun Hujan by Juicy Luisi, 9 ada Pura-Pura dari Leodra, 8 ada 2001 Kali by Adrian Khalif, di posisi ke-7 ada Tarik Ulur by Mario Ciklau, posisi ke-6 ada Sempurna Yang Aku by NPD, di posisi ke-5 ada Sesi Potret by Enau featuring Ariel Semana, di posisi ke-4 ada Ikro dari Raim Laode, ke-3 ada Cinta Kita, dan di posisi ke-2 ya ada Sederhana by Siloam 7 gitu. Dan buat kamu yang udah gak sabar tahun Pro 2, langsung aja aku spill. Ini dia di posisi pertama Pro 2 Top 20 minggu ini ada Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah dan juga Raisa. Ini juga featuring OST film Dilan ya, ITB 1997. Langsung aja check it out.

Ya, yes, nomor 2 itu tadi ya, deretan dari top 20 Pro 2 Indonesia di Pro 2 RI Ambon, tentu saja di edisi Sabtu 18 Juli 2026 ini. Dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu ya request lagu ya untuk lagu-lagu Indonesia setiap hari ya, setiap hari dari Minggu sampai Jumat di jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Jangan sampai lagu favorit kamu harus turun chart di minggu ini, karena ini juga akan berpengaruh ke top 20 chart nasional juga. Dan ini juga sudah jam 5 sore, itu artinya aku juga harus pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Aku Tion Nugroho, sampai jumpa lagi di esok hari. Bye bye.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

mengejar kenyataan, tak terasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

type. Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

istilah SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Kedua, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

92, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: kamu biasanya kapan sih merawat wajah?
1: Oh, biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
0: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
1: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
0: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
1: Iya dong, asal rutin

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya Info Pro 2 edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Vali Tanikwele.

0: Teman Pro 2, informasi kali ini terkait dengan perusahaan umum daerah air minum Tirta. Ya, Pono akhirnya membangun sumur baru sebagai upaya peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat di Kota Ambon. Kali ini titik yang menjadi fokus yaitu di kawasan Wateri, Kecamatan Beguala, Kota Ambon. Informasi lainnya Teman Pro 2, usus merupakan salah satu organ penting yang berperan dalam proses pencernaan, penyerapan nutrisi hingga menjaga daya tahan tubuh. Namun tanpa disadari, sejumlah kebiasaan sehari-hari justru dapat mengganggu kesehatan usus dan memicu berbagai masalah, mulai dari sembelit, perut kembung hingga gangguan pencernaan yang lebih serius. Informasi terakhir Teman Pro 2, sebuah foto lawas yang memperlihatkan suasana Bandara Patimura Ambon pada era 1970 hingga 1980-an kembali menghidupkan kenangan masyarakat Maluku. Foto tersebut dibagikan oleh akun Facebook History of Maluku dan Malut dan langsung menarik perhatian warganet yang memenuhi kolom komentar dengan berbagi cerita masa lalu. Untuk keseluruhan informasinya Teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Tanikuele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

robot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Budi, mesti lihat padi di sana tuh. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali bapak amat nih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pi bali baras-baras impor ke baras apa tuh.
1: Betul bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kamu tahu tidak? Ternyata orang dewasa butuh tidur antara 7 sampai 9 jam tiap malam loh.
1: Oh iya? Kirain cuma 5 jam aja, asalkan bangun badan terasa segar.
0: Tidak cukup. Nah, penelitian dari Harvard bilang kalau kurang tidur bisa nurunin kinerja otak sampai 30% dan bikin gampang stres loh.
1: Wah, pantas saja. Akhir-akhir ini aku sering susah fokus. Berarti aku harus mulai jaga waktu tidur ya?
0: Iya, benar. Biar tubuh dan otak kamu tetap sehat dan seimbang.

Produe FM membuat teman terbaik kamu. Teman Produe, selamat malam. Informasi kali ini yang ingin Vali infokan untuk teman Produe terkait dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerbitkan aturan baru pengelolaan obat dan retail modern nasional. Regulasi itu mengatur pengawasan obat di minimarket, supermarket, dan hypermarket. Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 memperbolehkan pegawai retail menangani obat tertentu secara terbatas. Namun seluruh petugas wajib mengikuti pelatihan khusus sebelum menjalankan tugas pengawasan obat. Direktur Standarisasi Obat dan Napsa BPOM Maria Christine Siagian ini menegaskan seluruh retail wajib menyesuaikan aturan terbaru. Penyesuaian pengelolaan obat harus selesai paling lambat 17 Oktober 2026. Untuk informasi ini, teman Produe lengkapnya juga dapat kamu akses.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

0: tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iya, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada kasing AI yang bisa bantu-bantu katong?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada leka apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus explore, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman Pro 2 pernah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, si bicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

0: Itae, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iyo, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

vegan.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf aku siap.

0: itu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau Bali kata mau film? Kata film senteng di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batul lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Betul. Oh, Osenis tolol labelai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicu. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting par katong tahu katong pendasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini sembakal tapija.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau apa sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu, hey, ramah lingkungan, dan akan segera habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri, kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Prodo FM, teman-teman terbaik kamu. Selamat malam, hai hai hai untuk teman-teman Prodo semuanya. Di edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026 jumpa lagi bareng saya Vali. Dan yang pastinya malam hari ini teman Prodo kita gak relay Prodo Jakarta untuk Music Live Chat, but kita bakalan ada dalam Music Live Chat lokal di hari ini. Dan sudah hadir di studio sosok yang kayaknya gak asing lagi untuk teman Prodo semuanya ya, cowok ganteng banget ya, untuk kayaknya yang pastinya udah gak bikin kamu penasaran lagi karena flyernya udah kita share di mana-mana ya teman Prodo. Oke, untuk tidak membuang waktu kita langsung kenalan aja sama musisi kata Ambon yang satu ini. Halo, selamat malam Excel.
1: Selamat malam Kakak Vali.
0: Okay. Kabarnya baik ya?
1: Alhamdulillah baik sekali Kakak Vali. Wah, kabar walaupun, sendiri kabar gimana?
0: Aku juga puji Tuhan baik ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Dan terima kasih banget karena walaupun dengan cuaca yang kayaknya kurang mendukung banget gitu, tapi kamu harus datang ke studio Pro 2 dengan jarak tempuh yang agak lumayan jauh ya, Excel ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, dan yang pastinya selain terima kasih, saya juga mengapresiasi karena baru saja saya menghubungi tapi langsung kamu bersedia ya.
1: Iya, itu rezekinya Kak Vali, rezeki Kak Vali.
0: Iya.
1: Yang mumpung ada orang dalam kan.
0: Itu yang tadi kita bahas ya, mumpung ada orang dalam ya. Oke, Excel, sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang musik di Kota Ambon, khususnya untuk para musisi juga, dan sedikit membahas terkait dengan beberapa single kamu yang iya, kayaknya udah viral juga ya.
1: Iya kapal nih.
0: Sebelum itu kita bakalan dengar dulu teman Prodo lagu dari Excel Roberts dengan singlenya Jang Tarkira. Tetap di Prodo FM Ambon, teman terbaik kamu.
1: Asyik.

0: Radio FM, teman-teman terbaik kamu. Lagu dari Axel Roberts dengan judul Jang Terkira ya. Dan penasaran banget Axel untuk lagu Jang Terkira ini. Tadi aku udah lihat juga ini penciptanya kamu sendiri ya.
1: Iya, betul sekali Kak Pali.
0: Wah, luar biasa ya. Untuk perjalanan musik kamu Axel, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana awal mula perjalanan kamu di dunia musik ini.
1: Oke Kak Pali, terima kasih. Awal mula saya berkarir di dunia musik, terkhususnya untuk lagu Ambon, daerah Maluku. Saya mengucapkan terima kasih buat Kakak Visi Anak Kota. Mungkin Kak Pali kenal banyak,
0: yeah.
1: Nah, Kakak Visi Anak Kota. Nah, saya berterima kasih karena beliau yang pertama kali memanggil saya bekerjasama dengan tim mereka. Nah, disitulah saya belajar dari beliau sampai punya single pertama di YouTube. Terus berjalan dari tahun berapa ya? Tahun 2010 kalau nggak salah. 2010.
0: Oke. Berarti udah lumayan lama juga ya, 16 tahun kalau sampai ke 2016.
1: 16 tahun, betul sekali Kak Fali.
0: Wow, dan untuk Jang Terkira sendiri ini kan lagu ciptaan kamu. Ini ambil judul Jang Terkira nih, kenapa? Kenapa orang bilang mengapa ambil judul Jang Terkira nih?
1: Iya, betul sekali. Ini biasa terinspirasi kalau musisi, seorang penyanyi itu kalau bisa cipta lagu ya, pasti dia paling suka alur dalam kehidupannya begitu.
0: Dari

0: gitu ya, gitu. Ya, ya. Oke, nah kalau nama Axl Robert ini apakah memang nama aslinya atau memang ini nama panggung nih?
1: Iya, benar sekali. Itu pun nama asli Muhammad Syahril M. Nur. Iya.
0: Kalau itu aku tahu ya.
1: Iya. Iya kan? Karena kita sering ya. Tahu dari ATM kali ya rekening.
0: Iya kan udah biasa hadir ya.
1: Benar sekali kawan. Ya, Robert itu saya ambil dari marganya mama. Rolo Besi.
0: Ya, jadi singkat. Disingkat gitu.
1: Iya, Robert,
0: lebih,
1: iya.
0: Lebih keren.
1: Iya, gitu, biar ya. Cute kayak diri sendiri. Eh, imut-imut basi.
0: Oke, okay, kalau Axl ini?
1: Axl itu nama panggilan masa sekolah.
0: Oh, masa sekolah.
1: Itu aku terinspirasi dari pemain film di luar. Mm-hmm. Itu judul filmnya tuh Drak apa gitu ya?
0: Dracula.
1: Bukan Dracula. Drak apa gitu. Itu gila, cowoknya ganteng terus jati dirinya bagus. Anak muda cuma berpikirnya sangat dewasa.
0: Namanya Axl. Oh, oke. Jadi nama panggungnya Axl Robert ini membawa berkah sendiri gitu untuk kamu namanya.
1: Alhamdulillah.
0: Sejauh ini iya.
1: Iya, sejauh ini sangat iya. Sampai udah di mana-mana jadi.
0: Iya, sampai semua orang udah kenal kamu di mana-mana.
1: Iya.
0: Excel.
1: Iya.
0: Kalau enggak ada Excel kayaknya enggak rame itu ya.
1: Gitu. Tapi lucu loh Kavali. Biasa kan kalau yang muslim ya. Kalau saya ke sebelumnya saya nih muslim.
0: Iya, jadi memang sekarang udah pindah.
1: Maksudnya gini, dari namanya tuh pasti masyarakat tahu bahwa oh
0: non-muslim.
1: Ini non-muslim,
0: ya.
1: Mungkin dari face-nya juga.
0: Iya, karena nggak ada kesana-sana ya.
1: Iya, nggak ada punya testat jidat ilahi ya. Iya.
0: Kamu kok jujur banget ya, Axl ya?
1: Ini emang begitu, biasa gitu Kak Fali. Tiap ke acara pasti yang belum kenal pasti bilang kata Kristen ya.
0: Iya.
1: Pas bilang abang, wah abang. Gawat ini.
0: Bilang abang,
1: mereka muslim. Oh gitu ya. Muslim.
0: Iya. Oke, okay. Nah selain kita tahu kalau selain single Jantar Kira ini kan ada beberapa single juga ya. Yang Axl nyanyikan, misalnya Nona Gang
1: Topi Sula. Iya.
0: Nah Nona Gang Topi Sula tuh apa tuh Topi Sula?
1: Topi Sula tuh gini, itu ceritanya saya sama teman aku, kali kenal teman Yus, kenal Yus kan? Itu tondo ke Haria.
0: Okay.
1: Ngejob di situ, terus sudah biasa sama orang di situ, yeah. Terus bergaulnya mungkin tiap acara di situ pasti dipanggil.
0: Yeah.
1: Khusus gangnya. Itu kompleks. Itu nama kompleks.
0: Kompleks.
1: Yeah. Di situ beta disuruh untuk buat satu lagu berjudul Gang Topi Sula.
0: Nah ini ciptaan kamu juga nih.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, ciptaan saya juga sendiri.
0: Lalu?
1: Saya buat itu sama-sama rame-rame sama anak-anak Gang Topi Sula juga di situ.
0: Iya.
1: Di situ saya kasih waktu 15 menit. Saya diam. Oh saya bisa. Oh sudah dapat nih. Sudah dapat 2 bait ini untuk bisa lanjut nanti
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Di situ saya buat. Ya lumayan alhamdulillah lagunya membumi juga di situ
0: di
1: daerah Saparua.
0: Saparua.
1: Iya.
0: Nah ini kenapa kamu lebih memilih untuk mengangkat ide-ide atau cerita-cerita keseharian dalam lagu-lagu yang kamu ciptakan? Kenapa lebih memilih gitu kan? Padahal kamu juga bisa kayaknya searching atau melihat pengalaman orang lain atau gimana?
1: Iya. Kalau menurut saya sih. Lebih cepat membuat satu bait lagu tuh kalau dilihat dari kehidupan hari-hari kita gitu. Okay. Itu lebih cepat sekali.
0: Oke. Nah, kalau menurut Axl sendiri untuk kekuatan musik Maluku yang di Maluku saat ini ya sehingga begitu mudah untuk diterima oleh masyarakat untuk lagu-lagu lebih ke lagu-lagu di Maluku gitu.
1: Kalau untuk Maluku bukan satu timur ya, kalau untuk Maluku lagunya sebenarnya tuh kayak lagi ngetren sekarang ya, kayak Racikua tuh.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya banyak.
0: Freshly. Ah,
1: kalau tipenya orang Maluku tuh suka denger kayak gitu. Itu di semua genre, mau dangdut bisa, mau popnya juga bisa, terus mau muslim bisa.

0: mau yang Kristen juga bisa. Nah, di kalangan suku-suku semua kayaknya terima deh.
1: Iya, jadi
0: musiknya
1: lagunya
0: seperti dia gitu.
1: musik-musik seperti itu
0: Iya.
1: ya. Oke, nah kalau kalau kita lihat ini kan banyak orang banget ya yang menyebut bahwa Maluku ini sebagai gudangnya penyanyi.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau menurut pendapat Excel sendiri mengenai hal itu seperti apa?
0: Sebenarnya betul, di Malukunya gudang penyanyi. Cuma lah begitulah, dari generasi ke generasi sebenarnya tergantung dari kita sendiri saja. Kalau memang kita mau menjadi seorang musisi atau seorang penyanyi, ya kita mau top, yang kita harus tanamkan juga adalah attitude. Kita tanamkan dari attitude. Kalau memang attitude kita sudah baik dalam diri kita yang bisa dijalankan untuk orang lain lihat, ya insya Allah pasti kita akan sukses.
1: Nah, kalau untuk Excel sendiri sebagai seorang musisi, kalau tantangan terbesar kamu dalam sebagai musisi di Maluku tuh apa sih?
0: Sebenarnya sih tantangan, ya sebenarnya banyak-banyak tantangannya itu adalah job. Adalah job, karena banyak penyanyi di sini ya, tergantung genrenya ya seperti apa, terus tergantung gimana ya, banyak sekali ya, mau terserah mau pilih siapa, mau harganya standar, mau mau yang tinggi ya, tergantung lah, kayaknya job aja ya,
1: Job ya.
0: Saingannya banyak-banyak, saingan
1: Tapi
0: banyak.
1: kalau ngomongin soal budget atau bayaran gitu kan, nah menurut Excel untuk seorang musisi tuh karena kalau seperti yang tadi Excel bilang bahwa di Ambon ini udah banyak banget penyanyi. Nah, tergantung dari bayarannya juga. Tapi
0: Iya.
1: kalau orang lihat, oh dia ini bisa tapi kebayarannya rendah. Nah, kita bukan kita ya, maksudnya model seperti kakak-kakak gitu atau Excelnya juga yang udah, oh kita ini senior tapi kok mereka lebih memilih yang bayarannya rendah gitu. Padahal nanti kualitasnya juga kayaknya biasa aja gitu. Gimana nih melihat hal itu?
0: Kalau saya sih sebenarnya sih sebenarnya sih kurang setuju sih sebenarnya buat adik-adik atau senior-senior yang baru berkarir kan biasa kan kita yang ya bukan sombong sih maunya kita yang sudah biasa dipakai di
1: Yang udah
0: mana-mana.
1: belasan tahun
0: Iya.
1: juga gitu kan di melalang buana di dunia
0: Iya,
1: musik.
0: musik. Jadi kita tahu capeknya, sakitnya, dan
1: Betul.
0: kita sudah pernah dibayar dengan hal yang
1: Iya.
0: kecil sampai hal yang besar. Jadi kalau menurut saya sih mereka harus sebenarnya bukan belajar sih, harus berpatungan bahwa mereka tuh musisi tuh mahal, karya tuh mahal. Jadi harus cari budget yang memang benar mereka layak untuk mendapat budget tersebut. Jangan cuma ini nih saya nih, terus udah deh jalan aja lah gitu. Mau kayak istilahnya yang penting jual dulu lah gitu. Orang emang kan selalu begitu. Tapi kayak aku, kalau menurut beta sih sebenarnya Tisen setuju, harus dia merasa kalau sudah dirinya sudah pernah, dia sudah biasa dipakai, harus benar-benar harus
1: Ada punya target
0: target,
1: gitu
0: harus
1: kan?
0: punya target, banting dulu supaya mereka tahu, oh musisi ini ambonnya biasa nih, bukan
1: Iya.
0: kecil, mahal mereka.
1: Jadi kalau mau pakai musisi di Ambon tuh harus pikir-pikir
0: Iya.
1: dulu gitu kan. Jangan cuma cari cari ya asal nama yang bisa nyanyi doang. Karena kebanyakan
0: Betul.
1: kalau kita ketemu juga nanti jadi perbincangan
0: Iya,
1: doang gitu
0: betul
1: kan.
0: sekali.
1: Tapi kalau udah yang misalnya seperti Excel, pas nyanyi orang juga langsung happy
0: Iya,
1: gitu
0: betul
1: kan.
0: sekali.
1: Jadi kalau ada acara-acara, ah mending yang itu aja gitu. Nah, kemudian kalau yang Excel lihat di Kota Ambon sendiri ini ya, untuk job dan juga budgetnya seperti di kafe-kafe yang ada di Kota Ambon. Ini apakah emang wajar seorang penyanyi kafe yang harus nyanyi berjam-jam dan ya kita tahu lah bayarannya seperti
0: Ya,
1: apa
0: ya.
1: gitu kan? Nah, itu seperti apa kalau menurut Excel?
0: Kalau menurut aku sendiri sih kayaknya nggak layak sih dibayar seperti hal itu. Nah, cuma tergantung di sini juga kita Amun juga mau bilang budgetnya harus dinaikkan, sedangkan yang datang mengunjungi kafe juga
1: Kafe,
0: minim juga.
1: ya,
0: Kita serba salah. Saingan kafe makin hari makin banyak dalam kota Ambon. Sama dengan penyanyi juga. Ya, kita yang sudah lama terus yang bibit-bibit yang baru juga muncul lebih banyak. Ya kita mau melangkah maju salah, mundur salah, nggak terima salah. Kebutuhan yang menentukan, Kakak.
1: Menentukan,
0: Nah, jadi
1: iya.
0: ya
1: Jadi karena harga ikan di pasar juga semakin naik ya.
0: gila Kak musim kalau musim angin kita gila.
1: Jadi seperti kamu yang seorang pria juga kalau turun pasar kaget ya?
0: Kaget banget kak. Oh ini kakak sudah ceritakan tentang aku, ingatkan ini. Ya benar sekali kakak, benar sekali, gila. Jadi pesan saya buat ya para lelaki yang di luar yang sedang menikah, jangan kaget dan jangan bingung ketika istrinya tuh mengeluh kalau nggak punya duit. Itu jangan mengeluh, karena sekali tuh bisa keluarkan duit itu 150 ribu. Bayangkan untuk cuma ikan sayur doang, untuk bumbu dapur 150, coba bayangkan dikalikan dengan sebulan.
1: Iya, pantas ya kalau Sarwenda tuh minta 200 ya, sebulan pantas. Ya
0: ya insya Allah kalau saya kalau dijawab lagi ntar saya minta 3 jam 6 juta gitu-gitu lah.
1: Oke, nah kalau Excel ini kan sendiri sebagai pencipta lagu dan juga sebagai penyanyi. Nah kalau menurut kamu untuk menciptakan lagu dan menyanyi itu mana yang lebih sulit?
0: Sebenarnya saya nyanyi lebih sulit.
1: Oke.
0: Kenapa saya nyanyi lebih sulit? Karena saya genrenya goyang, lagu goyang orang Amun dengan jan dandut. Kakak. Penyanyi itu tidak gampang menyanyi lagu goyang buat menghibur orang banyak.
1: Ya.
0: Tidak gampang.
1: Ya, aku juga merasakannya ya.
0: Dan sangat sulit saya bagaimana dalam otak saya begini. Bagaimana saya mensukseskan acara ini? Bagaimana saya mengenakan lagu ini dengan genre saya sendiri, dengan yang saya bawa sendiri? Saya tidak mau meniru orang lain. Biar yang mendengar juga menikmati. Oh iya enak ya meniru itu. Gitu. Kakak lebih sulit nyanyi.
1: Lebih sulit nyanyi ya. Lebih gampang menciptakan lagu karena lihat dari kehidupan sehari-hari.
0: Sehari-hari, ya betul sekali.
1: Oke, nah kalau dari Excel sendiri, lagu yang paling berkesan bagi kamu selama kamu nyanyi gitu dan punya kesan tersendiri.
0: Maksudnya ini di dalam lagu-lagu saya apa lagu bebas?
1: Bebas. Jadi misalnya kamu tampil di acara orang gitu, mungkin yang paling berkesan buat kamu selama kamu nyanyi itu apa pernah?
0: Sebenarnya banyak lagu sih, banyak lagu yang saya sukai, yang saya berkenan tuh banyak. Cuma kalau saya suka lagunya sebenarnya sih lagu-lagu Melayu.
1: Okay.
0: Lagu Melayu itu berkesan sekali.
1: Okay. Nah kalau misalnya respon dari masyarakat atau orang-orang yang pernah memakai jasanya Excel terhadap jasa yang kamu berikan untuk mereka tuh apa?
0: Gimana ya, kurang paham gak?
1: Responnya, jadi misalnya kalau kamu tampil di acara orang gitu, kamu nyanyi terus mereka juga responnya positif, sama-sama goyang banget bareng sama kamu. Ataupun ketika kamu nyanyi mereka tuh ngeliatin doang, gak ngapa-ngapain gitu.
0: Oh, respon saya ya, kalau si
1: responnya
0: Anda,
1: mereka ke kamu saat nyanyi, ya.
0: Ya, sebenarnya sih kalau bagi saya ketika diundang di satu acara, otomatis pasti yang diundang tuh pasti senang. Iya, senang pasti. Saya tidak tahu dengan undangan yang di luar, saya tidak tahu. Tapi ya kita kan banyak penyanyi ini kan tidak semua yang suka. Tidak semua yang suka. Mungkin saya nyanyi yang satunya enggak suka, yang satu suka. Ya kan? Penyanyi lain juga seperti begitu. Yang intinya kita mencoba untuk menghibur dan memberikan terbaik, kakak.
1: Oke, betul-betul. Yang penting kita sudah memberikan yang terbaik
0: ya.
1: Oke. Nah kalau menurut Excel sendiri, apakah ada yang masih kurang gitu untuk mendukung musisi-musisi yang ada di Maluku?
0: Sebenarnya sih kalau musisi-musisi Maluku mau kita dongkrat kasih menyatu sulit kakak.
1: Dulu kan ada tuh KSM.
0: Iya benar. Dulu ada KSM. Ya kita manusia ya kakak, kita manusia. Sebenarnya bagus, komunikasi itu bagus sekali, bagus sekali. Bisa menyatukan semua musisi kota Ambon situ. Nah, tapi dalam satu sisi egonya tuh loh.
1: Masing-masing.
0: Katanya karena kita manusia ya ego. Kita nggak tahu yang satu apa suka yang satu apa suka yang satu. Nah, kita nggak tahu di situ ego. Ya kalau memang punya niatnya Maluku akan maju, kita bersatu. Nah, dan saya lihat juga di dalam musik, di dalam dulu grup yang dulu yang Muslim cuma saya dengan Abang Aman. Yang Muslim.
1: Aduh, aku jadi ingat sama Abang Aman.
0: Almarhum, iya. Tiga sama Bucek Kolalea. Bucek Kolalea. Om Bucek, sorry Om Bucek.
1: Ini Om Bucek kalau dengar nih, kurangnya dia udah. Kira aku udah malam kali ya. Nah, kemudian kalau untuk harapannya Excel sendiri terhadap perkembangan industri musik yang ada di Maluku ini seperti apa?
0: Harapan dari Beta sendiri, mari kita anak-anak musisi Maluku, terutama jangan ego. Kedua, harus punya prinsip yang kuat di dalam diri. Terus, sebelum kita dikenal banyak orang, attitude kita harus penting. Sangat penting attitude. Itu bahwa diri kita harus baik sama orang. Dari situ kita bisa, orang bisa tahu bahwa, oh ini orangnya baik ini, orangnya begini, begini, begini. Dan jangan lupa, jangan sombongkan diri, tidak baik. Itu aja kakak. Semoga berkarya dengan baik, jangan menjatuhkan satu sama lain. Harus kita, orang Maluku bilang, potong dikukur rasa di daging. Mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk bangkitkan musisi Maluku. Gitu kakak.
1: Oke, nah kalau Excel sendiri, kamu pengen gak sih kolaborasi bareng dengan siapa gitu dari musisi di Maluku dan juga di luar Maluku?
0: Kalau musisi Maluku, saya ini bebas, siapa saja boleh. Tapi saya pengen, saya terinspirasi loh dari kalau yang dari luar tuh, saya terinspirasi oleh Eri Susan. Pengen sekali ya. Pengen sekali kalau Eri Susan.
1: Tadi aku pikir Eri Susan juga datang bareng Raffi Ahmad ya.
0: Kalau Eri Susan datang tadi, berarti kakak Fali minta maaf, saya tolak ya. Saya tolak.
1: Iya ya, iya ya, pasti akan ditolak saya.
0: Saya tolak, mentah-mentah saya kakak-kakak sayang, sorry ya.
1: Sorry ya, saya.
0: Saya jemput dulu.
1: Kebetulan saya timnya Argentina.
0: Iya,
1: gitu,
0: iya.
1: Biasa kamu nyanyi saat Argentina main ya?
0: Iya, insya Allah.
1: Di acaranya Raffi Ahmad juga ya?
0: Iya.
1: Wih, luar biasa ya.
0: Kita
1: ya.
0: Jam 1 ya? Jam 12, jam 1 malam kan acaranya mainnya jam 4.
1: Oke, okay, iya, jadi
0: isi acaranya dari jam enggak, isi acaranya dari jam 10.
1: Nah kalau dari Excel sendiri, bagaimana cara kamu untuk bisa menjaga konsistensi kamu agar tetap produktif menciptakan lagu dan juga bernyanyi?
0: Oke, kalau menurut dari Beta kakak sendiri, sebenarnya ini, jangan terlalu mengopi musik orang lain. Terinspirasi dari diri sendiri, apa mungkin gimana ya kalau mau bilang ya, kalau lagu tuh, kalau kamu menciptakan lagu, ya betul, penyanyi itu pasti dia mengambil apa namanya, curi-curi lirik dari atau musik dari lagu-lagu yang lain. Nah gitu, nanti sampai satu lagu terjadi baru kita bisa merubah.
1: Jadi bisa melihat kemudian bisa memodifikasi juga.
0: Iya,
1: gitu
0: sekali.
1: Kan seperti tadi musik kamu di lagu sebelumnya keren banget ya, bisa party juga.
0: Iya,
1: sama
0: bisa.
1: Lagu
0: itu yang minta saya, yang minta Beta sendiri dirubah. Jadi pas dia interlude itu harus ada dia punya partinya.
1: Yang aransemennya juga Yus ya?
0: Yus sendiri.
1: Kalau Yus tuh keren banget.
0: Iya, betul. Udah lama gak ketemu. Ada kebetulan besok tadi baru janjian sama Yus, besok
1: dia tampil juga.
0: Insyaallah Axel lagu baru gitu.
1: Oh, Axel lagu baru. Waduh. Jadi lagu barunya Axel cipta juga sendiri.
0: Cipta juga sendiri.
1: Gak bisa bocorin di sini ya?
0: Sabar kapan?
1: Belum bisa. Nanti kalau udah kita bakalan kasih tahu juga untuk teman-teman.
0: Iya, betul
1: dua,
0: sekali.
1: Ya.
0: Ditunggu ya.
1: Iya, dan mungkin yang terakhir Excel untuk pesan kamu kepada generasi muda Maluku yang kayaknya punya cita-cita untuk jadi penyanyi juga atau musisi.
0: Oke, terima kasih Kak Fali. Pesan saya buat adik-adik yang mau berkarya menjadi musisi atau penyanyi, belajar yang banyak. Kalau jadi penyanyi harus menguasai banyak lagu, maupun Kristen maupun Islam, harus banyak lagu. Yang contoh Kristen harus belajar yang banyak, ya Muslim punya lagu, terus yang Muslim juga belajar Kristen punya lagu. Jangan fanatik. Itu jangan fanatik, jangan sekali fanatik. Kalau fanatik berarti fatal, kita tidak sukses. Banyak berkarya, jangan sombong, intinya jangan sombong, tetap rendah hati, karena sombong tidak membawa kita ke jalan yang baik. Karena di mata Tuhan kita
1: semua sama,
0: sama derajatnya ketika kita kembali.
1: Itu lirik lagu juga ya.
0: Ya betul sekali ya, Pan. Itu terinspirasi loh dari hidup hari-hari
1: ya, makanya kan. Betul. Jadi terinspirasi lagu rohani juga ya.
0: Iya betul.
1: Karena Excel ini saya akui banget karena dia tuh sportivitasnya tinggi banget ya, teman pro 2, dan yang pastinya kalau biasanya ada orang meninggal di mana-mana, kamu selalu hadir ya.
0: Maka tidak tahu getaran getaran atau panggilan ya, tapi memang yang meninggalnya tuh orang meninggalnya teman aku, saudaranya ya, kalau hati aku berketuk, aku pergi.
1: Iya. Terima kasih ya Excel ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Dan teman-teman berdua, thanks banget juga untuk kebersamaannya. Sudah stay bareng Vali dan juga Excel Robert di sini ya dalam Music Live Chat. Terima kasih untuk waktunya di sela-sela kesibukan yang sibuk banget tapi masih bisa hadir ya, walaupun cuma hitungan jam. Aku kabarin ya.
0: Benar sekali.
1: Iya, dan terima kasih teman-teman berdua semuanya. Terima kasih juga untuk tim teknik ya, yang udah dengan sigapnya juga ada Kak Kansas sama Kak Angga ya, terima kasih banget, dan sampai jumpa lagi nanti di Music Live Chat lokal selanjutnya di minggu depan. So don't go anywhere, on stay Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu. Dan sebagai penutup kita di malam hari ini, teman Pro 2, Vali bakalan hadirkan lagu dari Kak Excel Robert dengan singlenya

Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Teman Pro2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan ter

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

0: Jo, sih tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Sih tau gak sih?
1: Akan istilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katumpu daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: Oh, sampai api api.
1: Jangan kau begini, udah.
2: Yo, salah mencet.
3: Siapa no?
4: Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asam, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Papa Mama Pempasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

0: Ali, pong kopi kikinian niya ka makin rame sa Jay.
1: Iyo, betul. Eh, tau kasing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah sa. Sekarang banyak dalam tetap. Bahkan kita bisa baju lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu astacita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Siapa mau kasih katung dua hari begini? Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja per orang lain. Kita sekarang ada tiga sih, lihatnya. Satu, dua, tiga.
0: Ih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut par mulai. Katong pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katong tekuni akan deng sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Pro 2, masa depan bangsa tidak dibangun dalam satu hari. Ia bertumbuh dari nilai kerja keras dan kebersamaan. Hari ini, Indonesia melangkah dengan arah yang jelas, memperkuat persatuan, menjaga nilai Pancasila, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan, dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi, pendidikan yang merata, serta pembangunan berkelanjutan adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat. Semua ini membutuhkan peran kita bersama, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat, dengan semangat gotong royong, kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.

0: Nih ya, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

0: Aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya udah beli di aku.
0: Tapi harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

0: kamu suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya, bangga pakai dan konsumsi

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

anugerah dari Tuhan. Tuhan beri kita kekuatan saat badai hidup. Berikan Tuhan kelemahan kita dan Tuhan akan memberikan kekuatannya. Khawatir meningkatkan tekanan, tetapi doa mengeluarkan kedamaian. Jika Tuhan di kepala kita, Ia menjadi pengetahuan kita. Jika Tuhan di mata kita, Ia menjadi penglihatan kita. Jika Tuhan di mulut kita, Ia menjadi ucapan kita. Jika Tuhan di hati kita, Ia menjadi pikiran kita. Jika Tuhan menjadi akhir kita, Ia menjadi tujuan hidup kita. Tidurlah dengan tenang malam ini. Tuhan lebih besar dari apa yang kita hadapi di hari esok.

Bagi teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada, inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran. Edisi siar hari ini tanggal 19 Juli 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Tio Nugroho di pagi hari ini ya teman. Dan teman, aku mau ucapin selamat pagi, selamat mulai aktivitas kamu di hari ini, di hari Minggu yang sangat-sangat kalian nantikan kehadirannya. Dan teman Pro 2, untuk 1 jam ke depan kita akan mendengarkan bersama-sama just music. So I'm not be having conversation with you guys, tapi aku nanti bakal balik lagi di jam 6. Dan seperti biasa nanti aku juga bakal temenin kamu sampai pukul 11 siang. So buat kamu tetap stay tune terus aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, dan selamat mendengarkan.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, subicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iyo, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

0: harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antara

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Kembali kita hadirkan info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama teman Pro 2, Kimi Antonelli ini merebut pole position di Grand Prix Belgia 2026 setelah mencatat putaran tercepat pada sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes itu mengalahkan Max Verstappen dan juga Lando Norris dalam persaingan ketat di sirkuit Spa-Francorchamps pada hari Sabtu 18 Juli 2026.

0: informasi kedua teman pro 2 ya, dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan sekolah rakyat ini menjadi wujud nyata keadilan negara bagi anak dan keluarga prasejahtera. Menurutnya program ini diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih berkualitas. Informasi ketiga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA mengawal pemenuhan hak dua korban kekerasan seksual di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pengawalan tersebut melalui layanan terpadu yang berorientasi pada kepentingan yang terbaik bagi anak. Dan informasi selengkapnya teman dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 6, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Hi, no,

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Ya, pagi hari ini aku bakal nge-spill terlebih dahulu informasi perakiraan cuaca untuk kota Ambon pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 yang secara umum ini akan didominasi oleh kondisi cerah hingga berawan, teman, sejak pagi hingga siang hari di sebagian besar wilayah kecamatan. Namun, harap tetap mengantisipasi adanya potensi perubahan cuaca menjelang malam hari. Karena ya, teman berdua ya, kalau secara dirinci ya, suhu udara ini berkisar di antara 23 sampai 30 derajat Celcius. Suhu udara ini terasa cukup hangat pada siang hari dengan real feel bisa mencapai kisaran lebih tinggi tergantung dari tutupan awannya. Terus juga kemudian untuk humidity atau kelembapannya ini berada di kisaran 68 hingga 90%. Dan untuk perwilayah ya, kalau di Teluk Ambon dan juga Baguala ini termasuk cenderung didominasi oleh cuaca cerah ya dan berawan pada pagi sampai siang hari dengan suhu maksimal 30 derajat. Terus untuk Nusa Niue, Sirimau dan juga Lai Timur Selatan, kondisi cuaca ini bervariasi antara cerah hingga berawan tebal di beberapa titik gitu. Dan nanti malam teman Pro 2 terdapat potensi hujan ringan dan atau hujan singkat ya dengan probabilitas presipitasi yang meningkat di beberapa area menjelang malam hari. Terus juga untuk peringatan wilayah perairan di Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease teman Pro 2, bagi kamu yang hendak beraktivitas di laut ya, mungkin atau menggunakan transportasi penyeberangan ya, BMKG ini mengeluarkan peringatan adanya potensi gelombang sedang dengan ketinggian mencapai 1,6 meter serta peningkatan kecepatan angin

aman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintai berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: jadi ini kecokap.
1: Iya udah kok, jadi teks sama Mike.
0: Sih?
1: Iya kok,
2: jadi sama lo.
1: Nih.
0: Mai ini.
1: Mai, Mai.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Siapa, Mai? Siapa, Mai?

0: Om Rodo, kalau masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 tadi beberapa lagu sudah aku putarkan buat kamu ya, untuk mengisi pagi hari kamu yang cerah ini, yang agak-agak mendung manja gitu ya. But anyway, teman Pro 2, aku mau ngucapin sekali lagi selamat hari Minggu buat kamu semuanya yang hari ini libur ya, atau mungkin kamu hari ini ada aktivitas lain. Dan pagi hari ini aku juga bakal nge-spill informasi terbaru lagi teman Pro 2 ya, yang sekarang sedang up to date tentu saja. Yaitu ada dari Wali Kota New York ya, ada Zohran Mamdani. Ini menghadiri acara nonton bareng semifinal Piala Dunia. Ini beberapa hari yang lalu ya, berarti ya, di antara Inggris versus Argentina bersama dengan lebih dari 100 narapidana di kompleks penjara Rikers Island pada hari Rabu tanggal 15 Juli. Dan dilansir dari Associated Press, teman Pro 2, acara tersebut merupakan bagian dari program penghargaan untuk narapidana yang berlakuan baik ya. Sejak Piala Dunia bergulir, otoritas Rikers Island ini telah menggelar sekitar lebih dari 90 sesi nobar yang diikuti sekitar 4.500 dari total 6.600 penghuni penjara. Komisaris Pemasyarakatan New York, Stanley Richard, ini menyebutkan kegiatan tersebut dapat menciptakan lingkungan penjara yang lebih aman, sekaligus juga mengakui sisi kemanusiaan para narapidana. Sementara itu juga Namdani mengatakan ya, bahwa momen Piala Dunia ini adalah hak milik seluruh warga New York, termasuk juga mereka yang suatu hari akan kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Nah, kunjungan tersebut menuai beragam respon teman Pro 2. Publik ini dikarenakan ya dilakukan di tengah sorotan terhadap kondisi Rikers Island yang selama bertahun-tahun dikritik akibat persoalan kekerasan, kepadatan penghuni, hingga pengelolaan fasilitas gitu. Nanti dia bakal balik dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar, cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

Well, Tomo Pro 2 kan masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Dan Tomo Pro 2 penerbangan uji coba yang biasanya dilakukan ya berjalan rutin mendadak viral setelah seorang pilot Revanair menulis kalimat I am bored ya lewat pola lintasan pesawat di aplikasi pelacak penerbangan atau flight radar 24. Dan aksi itu juga Tomo Pro 2 terjadi saat pilot menerbangkan pesawat ringan Piper Tomahawk selama sekitar 2 jam untuk menguji performa mesin usai penggantian ya salah satu silindernya, dilansir dari The Guardian Tomo Pro 2. Tulisan tersebut itu dibentuk melalui manuver selama kurang lebih 20 menit di atas muara di wilayah perbatasan antara Inggris dan juga Wales Tomo Pro 2. Dan hanya terlihat dari jejak radar, bukan dari langit secara langsung. Meskipun terdengar iseng, teman, pihak Revanair ini memastikan penerbangan tersebut tetap merupakan uji coba yang sah dan seluruh pemeriksaan juga berjalan sukses. Manajer operasional Wayne Barrett ini bahkan memuji keterampilan sang pilot seraya berseloroh ya, bahwa untuk bisa mengeja kalimat itu, ia juga justru harus berkonsentrasi penuh. Pilot tersebut juga dipastikan untuk tidak menerima sanksi atas aksinya. Gitu. Oke deh, lucu sih, lucu menurutku ya. Bikin kata-kata I'm bored. Aku pikir ini kemarin itu karena lama gak landing-landing, jadi makanya dia muter-muter terus bikin pola I'm bored. Tapi ya begitulah Tomo Pro 2, sesuatu itu jangan dianggap serius-serius ya. Nanti Tio bakal balik

tak perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

0: Masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Sebuah momen langka yang baru-baru ini terjadi, terekam kamera antara seorang pemuda dan juga Menteri Keuangan RI Purbayudi Sadewa yang saat itu baru aja beres rapat ya di Kompleks Parlemen Senayan. Video yang viral di mana-mana itu diunggah oleh akun Aldo Sitohang ya, saat dirinya itu ini hendak meminta foto bareng dengan sang menteri. Ia asal nyeletuk bilang, "Pak, saya masuk menteri keuangan dong, Pak." Malah ditanggapi dengan statement unik nan blood ya, blood bold ya, khas Pak Purbaya. Dan bilang pengen korupsi. Sontak orang-orang yang ada di lokasi langsung ketawa. Suasana jadi makin cair ketika sang mahasiswa nanya balik, "Emang enggak boleh korupsi, Pak?" Nah, tanpa pikir panjang, Purbaya kembali lempar jawaban yang gak kalah savage, teman. Saya aja gak korupsi, katanya gitu. Terus sampai saat ini video ini masih banyak menuai sorotan orang-orang di internet. Pak Purbaya emang masih jagonya ngadepin Gen Z sih menurutku ya. Kalian pengen denger videonya gak, teman Pro 2? Aku pengen play deh.
1: Menteri Keuangan dong, Pak. Pengen korupsi.
0: Oke, kita ulangi ya.
1: Boleh korupsi, Pak?
2: Saya aja korupsi.
1: Pak, boleh foto dulu gak? Hah? Kuliah? UNJ. Baru lulus. Saya mau masuk Menteri Keuangan dong, Pak.
2: Pengen korupsi.
1: Gak boleh korupsi, Pak.
2: Saya aja gak korupsi.
1: Pak, boleh foto dulu gak? Hah? Kuliah? UNJ. Baru lulus. Saya mau masuk.
0: Ya, itu dia sedikit cuplikan dari Bapak Menteri kita ya, teman Pro 2 ya, dan juga salah satu mahasiswa UNJ. Dan menurutku momen-momen kayak gini juga seru sih, bikin cair suasana di tengah ya himpitan ekonomi yang gak tahu mau gimana lagi nih. Nanti Tia bakal balik lagi, teman. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman.

Selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi?
0: Bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya? Yang bisa berubah warna?
0: Iya. Jadi, dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul. Biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih. Biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya. Kalau panas, langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya. Bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya. Itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.
1: Halo teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman, kalau misalkan kalian adalah orang-orang yang selalu menantikan atau mungkin menyaksikan televisi ya, setiap Natal ataupun Lebaran biasanya film ini selalu diputar, yaitu ada Home Alone. Yes, kalau misalkan kita nonton Home Alone, salah satu apa filmnya itu Home Alone 2, pasti kita melihat ya sosok perempuan satu ini, yaitu Pigeon Lady, teman Pro 2. Yes, dia itu yang biasa ngasih makan sama merpati itu. Nah, Brenda Vicker ya, artis asal Irlandia yang dikenal sebagai Pigeon Lady dalam Home Alone 2 Lost in New York tahun 1992, teman Pro 2, ini meninggal dunia di usia ke-81 tahun setelah mengalami penurunan kesehatan. Nah, kabar duka ini konfirmasi oleh agennya pada hari Jumat tanggal 17 Juli lalu ya. Dan teman, meskipun banyak penonton mengenalnya lewat karakter hangat yang membantu Kevin McAllister, Freaker ini juga memiliki karir yang jauh melampaui film liburan tersebut. Pada tahun 1990, ia mencetak sejarah sebagai aktris Irlandia pertama yang memenangkan Academy Award kategori aktris pendukung terbaik berkat perannya sebagai ibu Christy Brown dalam film My Left Foot ya. Dan selama lebih dari 6 dekade, teman Pro 2, Brenda Vicker ini itu membintangi puluhan film, serial televisi, dan juga produksi teater. Penampilannya yang penuh empati membuatnya dikenal sebagai salah satu aktris yang paling berpengaruh dari Irlandia. Nah, sekaligus juga sosok yang meninggalkan jejak mendalam di hati para penonton dan dari lintas generasi gitu. Well, pokoknya rest in love buat Pigeon Lady ya. Ini salah satu karakter yang apa ya, paling nyentrik gitu ya di Home Alone 2, dan aku selalu ingat dia sih. Oke, teman Pro 2, nanti Tio bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

0: karena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oles aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis, skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya, capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap, tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya, sayangi kulitmu.

0: Tahukah seng, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia?
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelasan Farbeta, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada keseng AI yang bisa bantu-bantu katong?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada leka apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Pro 2 kalau masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman, kita masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Aku bakal ngasih beberapa informasi lagi untuk beberapa jam ke depan ya teman Pro 2. Dan teman, ya ada namanya Leweng Sharira, di mana instalasi seni terbaru karya seniman multidisiplin Intan Anggita Pratiwi ya, ini mengubah limbah tekstil menjadi sebuah hutan suci yang mengajak pengunjung untuk merenungkan hubungan manusia dengan alam. Karya yang dipamerkan di Art Job 2026 ini itu dibuat dengan menggunakan tekstil daur ulang yang mana 70% merupakan limbah dari kain dari desainer Ivan Gunawan. Terinspirasi dari filosofi Sunda, Leweng Sharira yang berarti hutan diri mengangkat pentingnya menjaga air, hutan dan juga keseimbangan ekologi sebagai jalan untuk kembali terhubung dengan alam sekaligus diri sendiri. Dikenal sebagai pendiri Setali Indonesia, teman Pro 2, Intan ini memang konsisten dalam menjadikan fashion berkelanjutan sebagai medium berkarya. Lewat praktik upcycling ya dan juga tekstil art, ia mendorong limbah industri mode tak berhenti menjadi sampah, melainkan juga lahir kembali sebagai karya yang membawa pesan tentang berkelanjutan dan juga pemulihan lingkungan gitu. Wow, luar biasa ya, ini Art Jog tahun ini kayaknya rame banget. Dan buat kamu teman berdua yang mungkin berkesempatan ke sana, itu pasti bakalan seru banget ya melihat karya-karya seni yang dipamerkan di sana. Luar biasa sekali. Aku pernah ke sana di tahun 2025 if I'm not wrong ya, atau 2024 ya, aku lupa. Itu benar-benar sekarang itu sih. Oh ya, I'm sorry, 2024. Yeah, so it's 2 years ago. Dan teman Pro 2, nanti dia bakal balik lagi. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman Pro2 pernah akan terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.